ngila mashallah karuntu kirman dia karanta bade molo no ma paras kram doni nduk la ya karunin darasan kala mita fiskus kun nuda wa filanze ep milan vamos a ti jaya mamat kamsul ma ababla majib di hawre de lan paras kram de rokore tagat gen lokto ala namdoni andia fatolan krensen madero askrata na se tumana nende wa ndo boto ndoro gruno zolde sifur usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak sifur aw sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo dulan nendi ranu faraskram duro gawin sa gawya korombe kwalena nendi rota nasmaro jiriro bunede selim jaye mana di tamotu kamanze mazina daji gawya ranu andiro faraskram dulan tamowin kuru korombe tanaso amdoni fatulanda da na maduro shede no kauduro kulasno kakambe asalin